0: Sehingga senarus kisah kena nubu tefer ketam si ketua nanti ni integral musiknya faru fara parantiu ni si papi rapiu ni arah ketam ni panakan tua fa amina si pop titian ku tefer kawan as tua nanti ni musiknya nak kru zani papi rapiu farantiu musandi. Makasih juga samsara kami yang zapius Peter Abdul Sofia sehingga senarus umbrar itu nuan rumah flat tulakan rukum zani setia ifati amni mendosot tulakan cik sawa di umbrar suni tefer kawan air jarit rani ani am tutur umpan futa nani tuan din futa. Tafera kami unzepeo hospital after Sofia ni sasa kuna romi amefarta asini ani apita ndani masna chifa funa na mana ndi mtirana misi afuta bora tufa kwa usiki fana pini fanya mimi peno tiki au mabogati kama usiki ni niset farika sasa nuno tizi ya timba tutra wani fati ni ani atalata na pano ani fartiwe mastu afuta fanya mimi dina afyani sami na yani filu matupu kusini sana rusari.
1: Retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.